0: Classic Head Start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is CRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
3: Rockin' Hype.
4: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat hari Senin. Halo, ada Sarah Zani. Selamat siang. Siap menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Kita akan mulai dulu dari 3 lagu yang akan gue puterin. Ada Everything Special buat lo. Dilanjut ada Perempuan Cantik Bernadia dengan Laut Yang Tenang.
2: Namun laut yang tenang dicurigai.
1: Yes, selain itu gue juga punya satu lagu kayaknya yang bakalan bikin lo semakin tersenyum. Don't be so hard on yourself. Jangan terlalu dipush. Pokoknya hari ini kita akan santai-santai aja sama semua kabar yang menarik, menyenangkan dan juga menenangkan gue rasa sampai nanti jam 1 siang. Barengan gue, Sarzani, The Office.

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, hi, The Office sampai nanti jam 1. Emang kalau dibikin galau dari yang atas-atas suka bikin kesel ya gak sih? Apalagi ketika pemerintah langsung bilang ini masih dipertimbangkan nih aturan daftar medsos pakai KTP. Katanya, hah? Gimana? Apa? Maksudnya bukannya emang harusnya gitu ya? Karena kan ya kita gak mau juga gitu loh akun gak jelas. Terus sudah gitu juga banyak-banyak hal yang kayaknya mengganggu kita. Ini juga jadi diskusi sih sebetulnya ketika pemerintahan lagi mengupayakan menekankan penyebaran hoax gitu ya. Bahkan yang informasinya tuh gak benar. Makanya Bapak Muhammad Kodari menyebutkan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian untuk jadi salah satu bahan percobaan di akun sosial media. Salah satu skema yang kayaknya direncanakan sama mereka adalah mengaitkan pendaftaran akun sosial media yang baru gitu ya harus menggunakan KTP atau nomor ponsel wajib. Setahu gue sih kalau nomor handphone iya ya, tapi kalau KTP gue kayaknya nggak pernah bikin sih. Tapi mungkin ini untuk yang baru, tapi kalau yang udah-udah ya udah biarin aja. Jadi kalau misalnya mau bikin fake account dari sekarang deh, daripada nanti kita cuma punya satu akun.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

This is Turki Live, you number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office, menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Gue gak tahu apakah ini termasuknya kabar baik atau sebaliknya. Ketika transaksi dagang Indonesia Singapura bakalan bisa pakai rupiah dan dolar Singapura langsung. Wow. Jadi katanya bye-bye USD, langsung disampaikan bahkan ya dari Bank Indonesia yang bilang kalau skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi lintas negara dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu melalui konversi dolar. Jadi buat para pelaku usaha gitu ya di Indonesia terutama dan Singapura, si skema LCT ini menawarkan transaksi yang lebih efisien, lebih gampang, lebih cepat dan nggak akan terlalu banyak potensi biaya konversi yang terlalu tinggi dan ya neken resiko nilai tukar yang lebih terkelola aja gitu loh. Jadi siap-siap deh, kita dari sekarang sudah bisa pakai dolar. Tapi pertanyaannya apakah harganya ikut kencang juga?

Disrupting Life, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat siang. Sarah Zani masih menemani lo di The Office sampai nanti jam 1 siang. Nafas. Ini gue ingetin lo untuk nafas, tarik, tahan, istirahat, ngopi ya. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin stres. Kalau emang hari ini kayaknya terlalu banyak yang bikin gue sakit kepala, santai. Ini aja dulu. Ya emang kita kan pengennya save the world ya, tapi gimana kalau situasi dan kondisinya gak bisa? Jangan dipaksain. Gue puterin aja satu lagu spesial ini buat lo. Masih barengan gue, Sarzani, The Office.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

This is Rekin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih menemani lo di office sampai nanti jam 1. Emang kalau Senin tuh butuh yang bikin seger, melek, terus udah gitu juga terjaga ya. Apalagi mungkin lo ada di antara banyaknya meeting, tapi kok istirahat dipakai untuk tetap nge-brief. Aduh, kasihan. Jangan deh, in this economy kita harusnya kerja, smart. Makanya di waktu istirahat ini gue sudah mempersiapkan kabar yang menurut gue okay. Ini akan bikin lo refresh, restart semua. Syaratnya apa? Jangan kemana-mana. Di next berikutnya, gue punya satu kabar menarik buat lo. Sarah Zani, The Office.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 12 siang. Halo, ada gue Sarah Zani sampai nanti jam 1. Langsung aja deh, gue kasih ya 3 lagu yang bakalan gue puterin. Ada Medicine Be with Make You Mine, dan selain itu gue juga punya Justin Bieber with Coast. Jangan ngilang, boleh gak? Boleh gak? Boleh please. Apalagi kalau gue udah punya banyak memori sama lo. Nah, ini juga satu lagu yang akan gue kasih buat lo. Ada Maroon 5 with Memories. Those to the ones in the day. Those to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all. Udah siang, terus udah gitu panas, malah ditambah juga kesel. Santai ya. Di jam ini, Sarah Zani menemani lo sampai nanti jam 1 siang. The Office.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Trunkin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani menemani lo di The Office sampai nanti jam 1 siang. Menurut gue, tetap menguntungkan ketika rencana proyek tram Kuta Canggu yang tembus Uluwatu bakalan dimulai. Kenapa? Satu, gak akan terlalu drama macet. Yang kedua, gue yakin harganya juga pasti affordable. Pertanyaannya adalah selama pembangunan nih. Iya, gue tahu. Tapi seenggaknya dimulai.

Uluwatu. Jadi pemerintahan Kabupaten Badung juga udah dalam tahap pematangan bahkan gitu ya. Rencananya mereka bahwa dedikasi buat para turis yang juga datang dari luar negeri dan Indonesia sekalipun akan dibikin nyaman gitu ya. Dan rencana ini bakalan diintegrasikan dengan pembangunan jalan lingkar barat dan jalan lingkar selatan. Jadi siap-siap mungkin akan jadi solusi kemacetan. Kita nggak perlu dari jauh-jauh juga ya waktu untuk mau terbangnya. Cuman itu dia, balik lagi. Perlu berapa lama lagi sih drama macet-macetan selama pembangunan?

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pau Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

kanan kiri, karena kalau dilihat kemarin kabarnya udah mulai sampai ke negara tetangga ya, Malaysia udah ikut berasap, Filipin juga gitu. Apalagi sekarang sudah semakin jadi pertanyaan ini, gimana nih hewan-hewan saudara-saudara kita yang nggak punya tempat tinggal. Jadi kalau kata gue sih, satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah coba kita cari dulu sesuatu yang bisa kita bantu, apakah dengan berdonasi ke sumber yang tepat, dan juga at least yes, kita suarain terus biar yang di atas-atas seenggaknya malu kali, tahu diri ya kan. Coba anggap kalau rumah situ yang kita bakar, emang gak marah?

$5? Nih, gue kasih ada Ava Max with Million Dollar Baby. Kalau asli boleh gak sih? Boleh. Kita manifestasi aja dulu ya. Manifestasi selain lagu-lagu enak, juga kabar yang menarik dari gue spesial buat lo sampai nanti jam 1 di The Office.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: hanya kaulah arti.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

katakan. This is Rogi Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani yang sudah selesai hari ini menemani lo, Amdannya. Oke ya. I'm so sorry. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu sih. Masih sama regu rasa. Tapi kalau biar gak salah-salah, yes, kata gue sih follow aja dulu Instagramnya @sarazani atau @therockinglife.jkt. Sama kalau lo pengen mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, semua para penyiar The Rockin' Life, jangan lupa untuk streaming di www.therockinglife.com/streaming. Tarik nafas, buang nafas. Hari ini santai, hari ini semoga chill, semoga hari ini gak terlalu bikin pusing. Yes, have a great Monday. I'll see you soon. Bye-bye.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You are listening to

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
0: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Yuk di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is TRL.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat hari Senin. Aduh, senang sekali Rockstar, suara gue sudah kembali prima sepertinya ya. Dan pastinya siap menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive barengan sama Echo Santoso. Yang bisa di-streaming juga tentunya sore hari ini di www.therockinlife.com. Sambil gue temenin sama lagu-lagu yang enak banget Rockstars sore hari ini ya. Apalagi banyak banget lagu-lagu yang bikin throwback nih. Seperti satu lagu dari The Fray dengan How to Save a Life. Gue juga punya satu single yang mengingatkan gue dulu ya sama zaman-zaman pas masih sekolah Rockstars. Mario dengan Let Me Love You sudah gue antrikan juga buat lo. And I hope we can be friends sampai jam 7 malam nanti Rockstars ya. Tapi kalau Ariana kayaknya gak bisa sih. Anyway, we can be friends dari Ariana Grande akan membuka perjumpaan kita sore hari ini di Drive and Jive bareng Echo Santoso. Sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Let's go!

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Gak ada kata impossible kalau misalnya Tuhan itu sudah berkehendak, Rockstars. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kemarin lo pasti terdampak juga lah ya dengan abu vulkanik yang ternyata sudah masuk ke Jakarta juga, bahkan kota-kota sekitarnya. Gak sedikit juga dari postingan teman-teman gue di social media, Rockstars, yang kemarin itu kerjanya bebersih, cuci mobil, cuci motor gitu ya, bersih-bersih halaman rumah gitu, karena memang abu vulkanik ini ternyata sebahaya itu, Rockstars. Tapi hari ini itu memang ada satu tren yang terlihat gitu, yang tadi gue sempat baca-baca juga, Rockstars, kalau ternyata abu vulkaniknya itu dia arahnya nggak balik ke arah Pulau Jawa bagian timur gitu ya, tapi abu vulkaniknya justru sekarang trennya itu lagi ke bawah angin menuju Samudra Hindia alias ke arah timur nih, Rockstars. Karena kemarin juga sempat kota-kota di sekitarnya atau provinsi sekitarnya gitu ya, kayak Banten, Jakarta, sebagian Jawa Barat, kemudian Lampung, itu kan sangat terdampak sekali, Rockstars. Nah, untungnya ini tren anginnya itu dari letusan anak Gunung Krakatau itu lagi mengarah ke Samudra Hindia. Jadi justru menjauh dari pemukiman, Rockstars. It's a good thing, ya. Padahal menurut sejumlah ahli gitu, kalau gue baca-baca, Rockstars, tadi sebetulnya anginnya itu mengarah ke arah sebaliknya. Tapi kalau Tuhan udah berkehendak, Rockstars, wah, jalur langit gak akan bisa dilawan.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

me out. This is Rockin Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Dan buat yang baru aja bergabung, Rockstars, hai. Sudah sampai mana perjalanan pulang lo beraktivitas sore hari ini? Gue cuma mau kasih info aja nih, kalau siaran kita itu bisa streaming juga ya. Bisa lo streaming di website kita di www.therockinlife.com. Jadi lo bisa dengerin sambil kerja, sambil lembur gitu ya, atau sambil melakukan aktivitas lainnya. Termasuk buat lo yang mungkin hari ini lagi sebel Rockstars gitu ya, karena belum bisa terbang gitu kan. Walaupun sempat tadi dibuka sebagian gitu ya penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tapi ternyata ini akibat aktivitas erupsi dan juga sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Yudi Setiawan, bilang kalau penghentian operasional penerbangan yang sebelumnya dijadwalkan sampai dengan jam 9 pagi tadi, Rockstars, kemudian diperpanjang sampai jam 1:30 siang, hari ini diperpanjang katanya sampai jam 6 sore. Dan Bapak Yudi Setiawan ini juga menghimbau untuk calon penumpang untuk kembali memastikan status penerbangan mereka secara berkala melalui website resmi masing-masing maskapai sebelum menuju bandara. Karena pihak dari Bandara Soekarno-Hatta juga memohon maaf nih ya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para calon penumpang akibat kondisi ini, Rockstars. Karena memang kita gak bisa prediksi gitu ya apa yang terjadi dengan anak gunung Krakatau. Karena memang ada 7 gunung so far yang tersebar di seluruh Indonesia ini sekarang lagi batuk, Rockstars. Ya, mentang-mentang musim pancaroba gitu ya, gunungnya juga ikutan batuk. But anyway, kita doakan yang terbaik. Semoga bencana alam yang menerpa negara kita juga bisa segera selesai gitu ya. Dan semoga harapannya, Rockstars, negara kita bisa kembali pulih deh kayak dulu ya.

masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu lagu yang enak banget dari Mamas Gun, Rockstars, judulnya adalah Parts of Gold ya, brings back some of memories dari masa lalu nih ternyata ya. Dan gue percaya sih kalau misalnya setiap lagu itu punya cerita masing-masing ya. Bahkan efek dari mendengarkan satu lagu aja di setiap orang itu efeknya beda-beda. Rockstars, ada yang dia seneng, sedih, karena itu based on memory apa yang dibawa sama lagu itu sendiri. Bener gak sih? Tapi buat lo yang mungkin baru aja bergabung, lo bisa terus mendengarkan lagu-lagu enak pastinya di Drive and Jive sore hari ini barengan sama gue, yang bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Do you slide on all your nights like this? Coming up next di playlist siaran gue punya satu lagu dari Calvin Harris dengan Slide. Lagunya akan hadir buat lo Rockstars kurang lebih sekitar ya 8 menit dari sekarang ya. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Dari negeri sendiri gue punya satu lagu dari Hindia dengan Berdasarlah Karir Ini Tidak Ada Artinya ya, yang bisa lo nikmatin kurang lebih sekitar ya kurang lebih 4 menit Rockstars. Walaupun kata Hindia karir ini tidak ada artinya, tapi semua orang gue yakin butuh yang namanya karir. Untuk apa? Buat bayar cicilan.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is Drunken Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Mungkin lu sedikit bertanya rockstars gitu ya, kenapa penutupan Bandara Soekarno-Hatta ini kok bisa lama banget gitu akibat gumpalan abu vulkanik dari letusan anak gunung Krakatau di hari Minggu, Sabtu dan Minggu kemarin rockstars ya. Jadi sebetulnya yang keluar dari gunung itu bukan asap biasa sebetulnya rockstars. Ini gue kutip ini beritanya dari localexperience.id. Dan ini namanya memang menipu ya kalau dibilang abu vulkanik, tapi sebetulnya itu bahayanya gak cuma buat kita yang menghirup tapi juga untuk orang-orang yang bepergian menggunakan pesawat terbang. Karena mesin jet ini bekerja dengan menghisap udara dalam jumlah yang sangat besar. Dan masalahnya nih, kalau udara itu penuh abu vulkanik, partikelnya juga ikut masuk. Dan bagian dalam mesin jet itu sendiri, panasnya kan luar biasa. Nah, disinilah masalahnya sebetulnya dimulai rockstars. Karena abu vulkanik ini mengandung material berbasisnya itu silika, di bagian panas mesin jet, sebagian material itu bisa meleleh. Jadi bukan lagi sekedar debu yang lewat menurut gua ya. Jadi si partikel berbasis silika ini bisa berubah menjadi material lengket, menempel di komponen turbin pesawat, lalu mengeras lagi. FAA juga menjelaskan kalau mekanisme ini sebagai salah satu bahaya utama volcanic ash terhadap mesin pesawat terbang. Kalau misalnya deposit ini mulai mengganggu aliran udara mesin, tenaga mesin bisa turun, mesin bisa surge, bisa flame out, dan dalam kondisi berat, mesin bisa kehilangan tenaga sama sekali. Itulah kenapa kayaknya kemarin ini penutupan Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi di weekend kemarin rockstar sampai hari ini pun itu sangat esensial supaya apa? Demi keselamatan kita sendiri sebetulnya. Ya semoga sih harapan gue juga letusan Gunung Merapi ini juga gak terlalu lama gitu ya, dan bisa segera mereda sehingga lo yang mungkin harus berterbangan menggunakan moda transportasi pesawat terbang juga bisa kembali lancar. Karena kasihan rockstar yang misalnya kemarin ini nih sempat stuck di Singapura gak bisa pulang, ujungnya buka kamar kan. Ujung-ujungnya duit lagi yang keluar.

0: This is the Rockin' Life. Rockin' Life, where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Masuk ke jam 6 sore, gue akan ngajakin lo rockstars untuk sedikit chill gitu ya, dengan lagu-lagu yang bisa menemani lo sambil berkendara tanpa harus gerasak gerusuk. Anggap aja lagi bikin video klip rockstar sambil mendengarkan lagunya Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ya mungkin kalau lo hafal sama lirik lagunya bisa update di Insta Story dan jangan lupa untuk mention @therockinlife.jkt ya. Satu lagu yang menurut gue timeless, enaknya didengerin kapanpun termasuk sampai hari ini rockstars ya. This is one of my favorite, coming from Robbie Williams dengan Bare Man. Lagunya juga sudah gue antrikan buat lo di jam ini. Dan menyambut senja sore hari ini, gue punya satu lagu juga yang enak banget sambil menemani lo pulang di sore hari ini rockstars ya. Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta juga akan hadir nanti. Tapi sebelumnya gue akan putarkan dulu satu lagu dari DJ Snake dengan Middle bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

You are still listening to the best lifestyle and entertainment media. This is Drokin Live Jakarta. It's Drive and Jive bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam, yang bisa lo dengarkan secara streaming juga di www.drokinlive.com. How are you today, Rockstars? Mungkin ada dari lo yang karena efek dari abu vulkanik hari ini masih ada juga debu-debu yang nempel gitu ya di halaman rumah lo. Jangan langsung dibersihkan dengan cara seadanya, Rockstars, karena ternyata membersihkan abu vulkanik ini beda dengan membersihkan debu-debu biasa gitu ya. Dan menurut sejumlah informasi yang gue kutip dari Sindo News, ini gue kutip infonya ya, kalau abu vulkanik ini dibersihkan dengan cara disemprot menggunakan air atau disapu secara perlahan. Karena kalau misalnya abu vulkanik ini hanya disiram pakai air dari ember, materialnya ini justru bisa membentuk lapisan keras di permukaan. Sama kayak tadi yang gue sempat bilang, kalau dia kena mesin yang panas gitu ya, kayak mesin pesawat terbang gitu ya, dia akan meleleh awalnya, cuman nanti dia lama-lama akan menjadi keras gitu, Rockstars ya. Terus kalau misalnya dia nempel di kaca gimana? Nah, bagian kacamata, kemudian jendela, sampai kaca mobil ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus gitu ya. Kalau bisa terlebih dahulu siram menggunakan air atau langsung dicuci sebelum dibersihkan. Soalnya mengelap abu yang nempel menggunakan kain aja di kaca mobil apalagi ya, ini beresiko membuat partikel silika ini menggores permukaan kacanya, Rockstars. Makanya ini kita diwajibkan banget untuk menggunakan masker beberapa waktu belakangan ini, karena yang namanya abu vulkanik ini gak bisa dianggap remeh sih menurut gue ya. Karena partikelnya tadi yang merupakan mostly adalah silika dan juga mineral, mineral ini agak lumayan apa ya, berat lah kalau misalnya terhirup dengan kita yang tidak menggunakan masker. That's why lo yang hari ini mau pulang beraktivitas menggunakan transportasi umum, apalagi saran dari gue, maskernya jangan

This is Drunken Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. As we know gitu ya, sejumlah gunung api di Indonesia ini kan sedang mengalami yang namanya erupsi dalam waktu yang berdekatan, rockstars ya. Sampai hari Minggu kemarin aja 4 gunung tercatat mengalami erupsi. Yang pertama adalah anak gunung Krakatau, kemudian Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur, dan juga Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Di waktu yang berdekatan pun Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga masih berada di level 3 atau level siaga. Kalau dikutip dari laporannya PVMBG gitu ya, Sinabung ini sempat menyemburkan abu vulkanik di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan dari beberapa aktivitas, dampak erupsi dari Anak Krakatau juga lumayan cukup berasa ya, karena ada 5 provinsi loh yang terdampak. Sekali lagi ya, yang pertama ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan juga Bengkulu. Sederhananya, si abu lapisan yang lebih rendah ini masih menyebar gitu ya ke sejumlah wilayah, sementara abu yang lebih tinggi sudah bergerak ke arah Samudra Hindia yang seperti tadi gua bilang, rockstars. Jadi semakin menjauhi wilayah Indonesia. Dan untuk membantu mengurangi abu yang masih tersebar nih, kabarnya BNPB sekarang lagi menyiapkan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Dan kepala BNPB Bapak Suharyanto juga bilang kalau pesawat sudah disiapkan nanti di Pondok Cabe ya, dan akan diterbangkan ketika cuaca serta kondisi penerbangan memungkinkan. Nantinya penyemaian awan dilakukan untuk membantu memicu hujan agar abu juga bisa ikut turun dari udara, rockstar, harapannya ya. Bahkan teknik water mist juga disiapkan, sementara petugas DLH DKI Jakarta sebelumnya juga sudah menyemprotkan kemarin tuh ya water mist di sejumlah jalan protokol di Jakarta kayak Kuningan, kemudian Sudirman, Tamrin gitu ya. Kemarin udah ada tuh informasinya juga lewat. Jadi harapannya adalah sekarang yang bisa kita lakukan adalah selain stay safe, rockstars, gue harap jangan lupa pakai masker dan keep an eye on official updates ya. Harus dari informasi yang resmi beritanya. Jangan lo kemakan sama berita hoax. 2026 udah mau habis lo, rockstars. Masa? Masih percaya aja sama berita hoax?

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Sudah sampai mana perjalanan pulang Rockstars? Buat yang hari ini menggunakan transportasi umum, gua gak bosan akan selalu mengingatkan Rockstars ya untuk selalu pakai yang namanya masker dalam beberapa hari ini ya. Supaya apa? Supaya gak kena efek dari abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Sambil gue puterin satu lagu yang enak banget, yang tentunya bikin memori masa muda kita kembali bangkit Rockstars ya, Weezer dengan Island in the Sun. Lagunya sudah gue antrikan Rockstar Special nih buat lo yang baru aja tuning in di 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta. Kolaborasi dari Martin Garrix dan juga Troye Sivan dengan There For You. Lagunya akan hadir buat lo kurang lebih sekitar 4 menit dari sekarang Rockstars. Dan lagu yang kayaknya gak bosan-bosan didengarin sama anak-anak sekarang ya, Golden dari Hunter X, AJ dan juga Audrey Nuna ya. Original soundtrack Demon Hunter yang juga sudah di cover sama Kelly Clarkson baru-baru ini. Kalau misalnya lo belum nonton, lo bisa tonton di YouTube Rockstars ya. But in the meantime, please welcome once again, this is original soundtrack Demon Hunters, Hunter X, AJ, Audrey Nuna dan juga Ray Ami dengan Golden di Drive and Jive.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Momong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Masih ditemenin sama Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Buat lo rockstars yang baru aja bergabung, hai. Gua harap lo yang hari ini baru aja pulang dari kantornya, lelahnya bisa berubah jadi berkah ya, amin. Tapi kalau misalnya lo lagi doom scrolling gitu ya sore hari ini, menuju tempat peristirahatan lo gitu ya, seperti rumah, kosan, apartemen gitu ya, atau kosan orang gitu, asik. Ini kemarin sempat ada jokes gini loh rockstars, kayak aduh ini banyak banget gunung berapi di Indonesia yang lagi pada meletus, aku mampir ke kosan ya. Itu mah si palbis alias si paling bisa gitu ya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi yang harus lo mungkin garis bawahi rockstars, kalau ketemu berita-berita seperti prediksi-prediksi yang seliweran di internet gitu ya, atau di social media, seperti pengamat kebencanaan dari Kanada namanya Frankie McDonald gitu ya, yang kemarin ini sempat menjadi perhatian karena mengklaim akan ada gempa dengan magnitudo 7,0 dan juga hingga 9,0 ini berpotensi terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta dan juga Pulau Jawa sebelum akhir tahun 2026. Ini juga sepertinya harus diwaspadai gitu ya, bukan mau nakut-nakutin, tapi ini adalah apa ya, prediksi dari seorang yang bisa dibilang dia pengamat kebencanaan, benar gitu ya. Tapi nggak bisa ditelan informasinya itu mentah-mentah. Caranya gimana ya? Ya, that's why kita harus tetap waspada dan pantau informasi terkini lewat halaman-halaman website resmi seperti BMKG gitu, rockstars. Ya, harapannya nggak ada lagi kejadian di sisa akhir tahun 2026 ini, karena udah capek nggak sih? Ya, dari 9 bulan ini, rockstars, kayaknya bencana tuh nggak habis-habis ya. Ya, kalau gue sih pengennya di sisa tahun 2026 ini, semua lelah berubah jadi berkah, rockstars, dan ya, mudah-mudahan nggak ada lagi bencana di sisa akhir tahun ini. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah jam 7 malam Rockstars, berarti tandanya Drive and Jive harus tutup warung nih ya. Tapi gue gak bosen untuk terus mengingatkan lo kalau Drive and Jive ini akan hadir setiap Senin sampai Jumat di jam pulang kerja lo dari jam 5 sampai jam 7 malam. Yang pastinya bisa lo dengarkan di 87,6 FM, therockinlife.jkt. Via streaming juga bisa didengarkan Rockstars secara digital ya di www.therockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita di @therockinlife.jkt. So, once again, thank you so much for listening, Rockstars. It's time for me to go. Echo Santoso pamit. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.

0: sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau Hyrox menggabungkan lari dan functional workout, Aquarox justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aquarox punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aquarox ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan nggak, Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
3: This is TRL.

can be a rock star.

0: susah kok, asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
0: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: UTRO.
1: Terima kasih karena ku tak mudah.
0: Where everyone can be a rock star.

0: done.
1: You are listening to TRL,
2: The Rockin' Life.
3: What?

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.